0: Berkak.
1: Рассвет и туманы для...
0: Berkak.
2: Bondage, late as club.
0: Berkak.
2: Deep dark dungeons.
0: Berkak. Berkak.
3: Rip skin.
0: Berkak.
1: Безумный
4: секс
1: наш создан.
0: Berkak.
4: Ass we can.
0: Berkak. Berkak.
4: Ass we can.